0: struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودى pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan. Pada rancangan kali ini, kita akan membincangkan satu tajuk iaitu perihal kematian dan kenduri arwah. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Zakaria bin Haji Hitam, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, tajuk kita pada hari ini ialah mengenai dengan perihal kematian dan kenduri arwah. Jadi ada baiknya kali Ustaz, sebagai mukaddimah perbincangan kita pada kali ini, dapat Ustaz jelaskan terlebih dahulu mengenai kematian dan alam barzakh ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Saudara Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Audah pendengar yang dirahmati Allah. Mati ialah terputusnya perhubungan di antara roh dan jasad. Sebenarnya mati merupakan perpindahan pertama bagi manusia dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Maka bermula dari sini manusia akan berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Jadi mati itu adalah perkara yang pasti terjadi bagi semua yang hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa akan pasti merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Manakala pengertian alam barzah pula merupakan alam tempat roh orang mati berada sementara menunggu hari dibangkitkan semula di padang mahsyar. Ketika berada di alam barzah, manusia akan disoal dengan berbagai perkara termasuk mengenai ketuhanan dan kerasulan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Bagi mereka yang dapat menjawabnya, maka dia akan bahagia dan selamat. Keupayaan seseorang sama ada boleh menjawab atau tidak soalan-soalan itu sebenarnya akan tergantung kepada amalan manusia semasa hidupnya di dunia. Wallahu alam.
0: Terima kasih Ustaz. Tadi mengenai kematian tu Ustazah.
1: Ya.
0: Dapatkah pula Ustaz jelaskan lagi perihal kehidupan pula Ustaz?
1: Masih Saudara Pengusi. Di dalam Al-Quran, hidup mempunyai ada dua pengertian ya, iaitu hidup di dunia dan hidup di alam akhirat. Hidup di dunia ialah bersatu jasad dengan roh atau jiwa. Sementara hidup di akhirat, yakni mati adalah apabila roh atau jiwa berpisah daripada jasad. Pengertian ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tafsirnya, Allah yang menguasai segala-galanya, ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Jadi berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi Saudara Pengerusi, menurut Imam Ar-Razi bahawa mati dan tidur itu adalah daripada jenis yang sama. Cuma mati itu terputus nyawa secara zahir dan batin daripada badan manusia, manakala tidur pula terputus nyawa secara zahir badan manusia sahaja dan tidak daripada batinnya. Jadi oleh itu tidur adalah mati kecil kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dan bangun daripada tidur membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza arada ayyanama qala

0: اللهم باسمك وأموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, baginda membaca doa, Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan apabila baginda terjaga membaca doa, syukur kepada Allah yang menghidupkan diriku selepas mematikannya, dan kepadanya lah tempat kembali. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, selalunya kalau macam orang meninggal ni atau ada kematian, tentu ada ucapan takziah Ustaz. Jadi adakah ianya dianjurkan atau digalakkan dalam Islam Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih saudara pengurus. Sebagai agama yang lengkap lagi sempurna, agama Islam telah mengaturkan adab-adab yang perlu diikuti apabila ada kematian. Antaranya ialah disunatkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Takziah ialah menyuruh dan menyatakan kepada orang yang ditimpa musibah tersebut agar bersabar, menyebutkan janji pahala kepada orang yang bersabar dan dosa bagi orang yang tidak bersabar, serta memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi si mati dan bagi keluarganya pula, memohonkan supaya dikurniakan dengan pahala yang berlipat ganda di atas kesabaran mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya bersabar ketika seseorang itu ditimpa kesusahan atau musibah. Di antara orang-orang yang bersabar itu ialah mereka yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka tidak hilang semangat. Bahkan mereka segera mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah, Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah.

sanadnya lebih kurang, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan utusan kepada baginda bahawa anak saya yakni Usamah meninggal. Maka silalah datang kepada kami. Baginda pun mengirimkan utusan dengan berkirim salam dan sabdanya, sesungguhnya bagi Allah apa yang diambilnya dan baginya apa yang diberikannya. Dan segala yang wujud ini di sisi Allah ada batas waktu yang telah ditentukannya. Perintahkan kepadanya supaya dia bersabar dan mencari pahala Allah. Sabda baginda yang lain, man 'azza musaban falahu mithlu ajrih. Sesiapa yang mengucapkan takziah, yakni

0: dilakukan setelah mayat dikuburkan, kerana sebelum menanam mayat itu ahli keluarga si mati dalam keadaan sibuk membuat segala urusan pengkebumiannya. Menurut para ulama, sunat mengucapkan takziah itu dalam lingkungan 3 hari saja. Sebab menurut kebiasaannya kesusahan itu tidak lebih dari 3 hari. Maka makruh hukumnya jika ucapan takziah itu dilakukan lebih daripada 3 hari. Kerana ditakuti selepas 3 hari itu akan memperbaharui kesedihan seseorang itu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan puncak daripada kesusahan selama 3 hari sebagaimana sabda baginda, la yahillu li imratin tu'minu billahi wal yaumil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashara. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diharuskan bergabung atas si mati lebih daripada 3 hari kecuali atas suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, dapatkah Ustaz kongsikan lagi kalau ada cara-cara mengatakan ucapan takziah ini? Sebabnya Ustaz, kadang-kadang ada juga orang mengucapkan dengan ucapan biasa saja seperti salam takziah tiannya dan lain-lain lagi. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, agama Islam ini cantik saudara pengurusia. Sehingga kan mengucapkan takziah pun ada cara-cara yang diajarkan. Sunat mengucapkan takziah kepada orang Islam yang ditimpa musibah kematian keluarganya dengan ucapan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepadamu dengan pahala yang berganda-ganda dan memperelokkan duka cita dengan sebaik-baik hiburan, serta diampuni akan si mati dari keluarga kamu. Maka elok bagi keluarga yang diucapkan takziah tadi membalas dengan ucapan jazakallahu khaira, moga-moga Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadamu sebaik-baik ganjaran. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah para pendengar yang dihormati sekalian, demikianlah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Jakaria bin Haji Hitam, Pegawai Istinbat dari Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam bagi episod Irsyad Hukum pada keluarannya kali ini. Semoga penerangan yang telah disampaikan tadi dapat menambahkan lagi ilmu kita ini tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perihal kematian dan kenduri arwah. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam episod yang akan datang dalam tajuk yang sama, iaitu perihal kematian dan kenduri arwah bahagian kedua. Dan akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya cahaya orang ni.
1: Apa ya berhenti mengajutan ni kan ah? Nada lagi bersignal tu.
0: Iya tu. Kalau terlanggar tadi wah, kan menjadi hal tu.
2: Pandu cermat dan waspada menjamin keselamatan.
3: Ani baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tak benar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
3: Alay balik sudah. Maaf ya, Alay. Lalay sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman berasa angin ikon sama kipas. Paus-paus.
1: Indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan berpasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
3: Aw banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang aneh. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
3: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk

0: Cicas, sama juga namanya membazir tuh lah ya.
1: Benar tuh.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.
3: Yo.
4: Ya Allah, ya Rahim.
3: Siapa lebih berkuasa?
4: Ya Allah.
3: Kau.
4: Ya Rahim.
3: Aku. Atau dia. Renungkan.

Doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musafir ialah orang yang sedang di dalam perjalanan atau orang yang berpergian atau pengembara. Sunat bagi orang yang hendak musafir mengucapkan selamat tinggal.

tinggal kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Astaudi'ukallahalladzi la tadhi'u wada'i'uhu." Artinya, kupertaruhkan engkau kepada Allah yang tiada akan hilang segala apa yang dipertaruhkan kepadanya. Dan sunat pula bagi orang yang tinggal mendoakan orang yang hendak musafir, seperti mana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Fi hifdzillah wa fi kanafih, zawwadakallahu at-taqwa wa ghafara laka dhanbak wa wajjahaka lil khair aina ma tawajjahta." Artinya, dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah, semoga Allah membekalkan engkau dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan bagimu kebaikan di mana saja engkau berada. Selain itu, disunatkan pula bagi orang yang hendak musafir itu mendirikan sembahyang sunat 2 rakaat. Lafaz niatnya ialah, "Usalli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala." Artinya, sahaja ku sembahyang sunat safar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, selepas membaca surah Al-Fatihah, hendaklah diikuti dengan surah Al-Kafirun. Manakala, pada rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah, dibaca pula surah Al-Ikhlas. Setelah selesai sembahyang, disunatkan pula membaca ayat Al-Kursi. Fadilat membaca ayat ini sebelum seseorang itu berangkat dari rumah ialah ia tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang tidak diingininya sehingga ia kembali, insya Allah. Dan disunatkan juga membaca doa ini, "Allahumma bika astainu wa alaika atawakkalu, Allahumma dhallilli su'ubata amri wa sahhil alayya mashaqqata safari warzuqni minal khair akthara mimma atlubu wasrif anni kulla syar rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Allahumma inni astahbiduka wa astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta alayya wa alayhim bihi min akhirah wa dunya fahfazna ajma'in min kulli su'in ya karim." Artinya, "Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku bertawakal. Ya Allah, ringankanlah bagiku kesukaran perkaraku, mudahkanlah atasku kesusahan perjalananku, curahkanlah kepadaku kebaikan yang lebih banyak dari yang ku mohon dan palingkan daripadaku tiap-tiap kejahatan. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkan urusanku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pemeliharaan dan penjagaan kepadamu terhadap diriku, agamaku, anak istriku, keluargaku, dan segala sesuatu yang kau berikan berupa nikmat kepadaku dan kepada mereka baik di akhirat maupun di dunia. Ya Allah, peliharalah kami semua dari tiap-tiap kejahatan, wahai Tuhan yang Maha Mulia." Doa ini hendaklah dimulakan dengan tahmid dan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ketika menutupnya atau mengakhirinya. Maka setelah berdiri hendaklah membaca doa ini. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika a'tasamtu. Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu bih. Allahumma zawwidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajjihni lil khair aynama tawajjahtu. Artinya, "Ya Allah, hanya kepadamu kuhadapkan wajahku dan hanya kepadamu aku berpegang teguh. Ya Allah, pelihara aku dari apa yang menjadikan kesusahan bagiku dan apa yang tidak kuperlukan adanya. Ya Allah, bekalkanlah aku takwa, ampuni dosaku, dan hadapkan aku selalu kepada kebaikan di mana saja aku menghadapkan mukaku." Disunatkan bagi orang yang hendak musafir itu bersedekah dengan sesuatu. Disunatkan juga membaca surah Al-Ikhlas
Surah Al-Falaq.

Surah An-Nas yang masing-masing dibaca sebanyak 3 kali, disertai dengan membaca ayat Al-Kursi. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak keluar rumah. Di antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya serta upaya kecuali dengan keizinan Allah. Doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sesat atau disesatkan, menyeleweng atau diselewengkan, menganiaya atau teraniaya, bodoh atau diperbodohkan oleh orang lain. Setelah keluar dari rumah dan ketika menaiki kenderaan, disunatkan pula membaca doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waṭwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum itu tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar perjalanan kami ini perjalanan yang baik dan takwa, dan kami mohon kepadamu agar usaha kami ini engkau redai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami kejauhannya. Ya Allah, engkaulah bersama kami di perjalanan dan yang memelihara keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perjalanan yang menyusahkan, pemandangan yang menyedihkan, dan tempat kembali yang tidak menyenangkan pada harta dan keluarga. Seseorang yang dalam musafir sunat berdoa kepada Allah dengan sebarang doa yang baik-baik. Karena doa ketika musafir adalah salah satu doa yang mustajab, yakni diterima. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi 'ala waladihi." Maksudnya, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi padanya, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Imam Muslim ada meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menginap di suatu tempat, hendaklah membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan seluruh kalimat yang sempurna, yakni Al-Qur'an, daripada kejahatan yang dijadikan. Sesiapa yang membaca doa ini, niscaya tidak ada sesuatu yang menyusahkannya sehingga ia berangkat dari tempat persinggahannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kebiasaannya membaca doa ini ketika memasuki rumah baginda setelah kembali dari musafir. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Artinya, berilah kami keampunan, berilah kami keampunan kepada Tuhan kami jua kami kembali. Dia tidak membiarkan kami berdosa. Bagi mereka yang menyambut ketibaan orang yang baru pulang dari pelayaran,

Waktu sekarang 11.50 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia bersama mendengarkan Deris Tam FM. Untuk pertemuan kita hari ini, Isnin 19.1448 Hijriah bersama dengan 3 Ogos 2026 Masihi.

Okey, disampaikan lagi beberapa makluman di sini. Sudah Jabatan Perkhidmatan Pergigian ingin memaklumkan kepada semua pesakit bahawa sistem giliran baru akan mula dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 Ogos iaitu di Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkorong. Ya, pelaksanaan sistem giliran baru ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses pendaftaran, mengurangkan kekeliruan semasa menunggu giliran serta memastikan layanan yang lebih teratur dan adil kepada semua pesakit. Ya, bagi memastikan proses pendaftaran berjalan dengan lebih teratur, adil dan juga lancar, berpesakit adalah dimohon untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, mengenai dengan kehadiran pesakit, pesakit adalah hadir sendiri dan duduk di kerusi bernombor yang disediakan sebaik sahaja tiba di klinik sehingga proses pendaftaran bermula pada jam 7.45 pagi. Manakala yang kedua pula, sistem kerusi bernombor, pesakit adalah duduk di kerusi menunggu yang bernombor mengikut urutan ketibaan. Nombor kerusi yang diberikan akan menjadi nombor giliran pesakit sepanjang proses pendaftaran. Dan juga pengumpulan kad pesakit. Kaki tangan klinik akan mula mengumpul kad pesakit pada jam 7.15 pagi dan mengurus pendaftaran mengikut nombor giliran yang telah pun ditetapkan. Dan keempat, pemberian nombor giliran. Nombor giliran hanya akan diberikan semasa proses pendaftaran. Dan juga pesakit adalah dipohonkan terus berada di kerusi yang disediakan sepanjang proses pendaftaran sehingga nama pesakit dipanggil bagi urusan pendaftaran. Jadi kerjasama semua pesakit dalam mematuhi sistem giliran baru ini amatlah dihargai bagi memastikan proses pendaftaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, adil dan lancar demi keselesaan semua.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengalu-alukan kehadiran Menteri-Menteri Kabinet Baharu yang dilantik pada 4 Jun 2026.

0: kebimbangan meningkat konflik berkenaan boleh kembali memuncak. Berita sukan seketika nanti. Lapan pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmian yang disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Hajirani, penolong pegawai daerah Blaid di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 melabuhkan tirainya dengan penuh warna-warni menerusi sambutan meriah dengan muzik, tarian dan perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutupan di The Hydro berdurasi 90 minit memberi penghormatan kepada para atlet, sukarelawan dan semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan temasya berkenaan serta mempamerkan identiti muzik dan budaya Glasgow. Bandar Ahmedabad di India kini diberi tanggungjawab menjadi tuan rumah temasya ulang tahun ke-100 Sukan Commonwealth pada 2030 dengan jumlah sukan dijangka kembali ditambah kepada antara 15 hingga 17 acara. Dominic Calvert-Lewin menjaringkan 2 gol ketika Leeds United bangkit pada babak kedua untuk menewaskan Liverpool 4-2 dalam aksi persahabatan di Soldier Field, Chicago. Kekalahan itu yang pertama buat Liverpool di bawah kendalian pengurus baharu Andoni Iraola yang dilantik pada musim panas bagi menggantikan Arne Slot. 6 pemain Argentina berdepan kemungkinan digantung sehingga Piala Dunia 2030 selepas FIFA mengesahkan prosiding tata tertib terhadap mereka susulan insiden selepas final Piala Dunia 2026. FIFA dalam kenyataannya memaklumkan prosiding tata tertib dibuka terhadap Nahuel Molina, Leandro Paredes dan Roberto Ayala atas kemungkinan melanggar kod tata tertib FIFA berkaitan serangan fizikal. Molina berdepan 2 pertuduhan, Paredes 3 pertuduhan, manakala Ayala 1 pertuduhan. Selain itu, FIFA turut membuka prosiding terhadap Molina, Thiago Almada dan pemain Spanyol Gavi atas kemungkinan melanggar kod tata tertib FIFA berkaitan kelakuan tidak bersukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio kutip pada pukul 5.30 petang nanti.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auder boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auder boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auder. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auder. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku.

0: Ampunilah dosaku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kau dah mahal daripada tadi kau dah kilir.
1: Tak. Aku ni sebenarnya nak cuba hafal nama susunan 25 rasul kita. Korang hafal tak?
2: Kita kalau kita nak hafal tu senang je. Kita kena kenal dulu siapa rasul-rasul kita. Lepas tu senanglah nak hafal nama mereka kan. Contohnya lah, siapa nabi kita tu yang mukjizat dia boleh bercakap dengan haiwan?
3: Saya tahu. Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan haiwan.
2: Oh, lagi siapa lagi tahu?
3: Saya tahu. Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah kena telan dengan ikan nun. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan nun tu selama 40 hari.
4: Saya. Nabi Yusuf yang handsome tu, mujizat dia boleh tafsir mimpi.
0: Nabi Ismail pun sama. Dia baby lagi. Tapi dia hentak kaki dekat padang pasir keluar air zam-zam.
3: Ni lagi satu. Nabi Musa, dia boleh belah lautan tau.
5: Itu lautan. Nabi Muhammad boleh belah bulan.
1: Tapi bila kita dah kenal, macam mana kita ni sebagai orang Islam nak tunjuk kasih sayang kita kepada rasul-rasul kita?
5: Okey, cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada para rasul adalah dengan mengamalkan sunnah para nabi.
6: Dan kita kena berselawat ke atas nabi.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Minda positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam rancangan Minda Positif Nur Islam untuk kali ini, kita ni akan membicarakan satu tajuk, jika ingin perubahan maka ubahlah diri sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, sememangnya kita ni inginkan perubahan, perubahan kepada yang lebih baik. Namun apa yang paling penting adalah perubahan tersebut perlu dimulakan dari diri kita sendiri. Ia adalah sunatullah, iaitu fitrah alam ketentuan Tuhan. Barang siapa yang ingin perubahan yang lebih baik, dia mesti mengubahnya dengan usaha sendiri. Tidak ada satu cara ataupun azimat ajaib yang dapat kita digunakan bagi mengubah diri menjadi baik sekelip mata. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ar-Ra' ayat 11 yang mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, tidak ada petua yang lebih baik jika kita ini ingin perubahan selain daripada kita ni sendiri yang mengubahnya. Jika kita ni kan mau berjaya, kita ni mesti menjayakan diri kita ni sendiri dan bukan orang lain. Macam tu juga apabila mengurus kerja. Kalau kita ni mau orang lain menepati masa, maka kita nilah yang sepatutnya melakukan terlebih dahulu. Kalau sekiranya kita ni mau kerja kita ni tersusun, maka kita ni perlu membuat kerja kita ni secara tersusun. Macam tu juga kalau kita ni inginkan rakan-rakan kita ni, saudara kita ni, orang sekeliling kita ni komited dan dedikasi, maka yang pertama sekali mesti memberikan komitmen dan dedikasi adalah kita ni sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, Tan Sri Profesor Dr. Kamal Hassan adalah tokoh yang terkenal di Malaysia dalam bidang pendidikan. Beliau adalah salah seorang yang menghasilkan konsep University

0: Islam antarabangsa Malaysia pada awal 1980-an. Pada tahun 1999, beliau dilantik menjadi Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada satu perubahan besar yang perlu beliau lakukan, iaitu budaya menepati masa. Sebelum beliau menjadi rektor, seringkali berlaku kelewatan dalam pengurusan kerja. Mesyuarat bermula lewat, kerja tidak ikut tarikh akhir dan banyak lagi masalah yang berlaku kerana tidak menepati masa. Bagaimana cara beliau melakukannya? Caranya dengan menunjukkan teladan bahawa beliau seorang yang menjaga masa. Beliau tidak pernah lewat pergi ke janji temu atau mesyuarat. Beliau memulakan mesyuarat tanpa mengikut masa dalam kad jemputan. Tidak kira walau hanya baru separuh para jemputan yang hadir. Beliau menunjukkan contoh disiplin yang tinggi. Sehingga akhirnya, pegawai dan pensyarah lain pun tidak lagi melengahkan masa. Akhirnya, beliau berjaya membuat perubahan dengan menunjukkan perubahan yang ada dalam dirinya. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan salahkan keadaan, namun buatlah perubahan. Perubahan perlu kita dimulakan dari diri kita ini sendiri. Sebagai contoh, jika kita ini berada suasana kerja yang lembap atau membosankan, kita inilah yang menjadikan suasana kerja tersebut lebih proaktif dan lebih bersemangat. InsyaAllah, setiap apa yang kita lakukan, sama ada perubahan yang baik ataupun sebaliknya, ianya merupakan cermin diri kita sendiri. Kebaikan perlu dilakukan, begitu juga keburukan perlu kita hindarkan. Jika ingin perubahan, maka perubahan tersebut perlu dimulai oleh diri kita sendiri. InsyaAllah, sama-sama kita ni menuju ke arah masyarakat yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam

Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Ani, ada bis kita?
3: Okey, terima kasih kita.
4: Astah, tahu ia masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingnya, agak tak sana.
3: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
4: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki

yang sedang berjalan-jalan. Lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patih.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Penglibatan seluruh lapisan masyarakat perlu ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang ditegaskan pada sesi persidangan hari pertama, mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara yang membuka tirainya hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih yang memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Ahli Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB yang menghadiri Forum ASEAN Next dan Persidangan ASEAN 2026 di Republik Singapura mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuh perkongsian serantau, mempromosi keusahawanan dan memupuk kerjasama di seluruh ASEAN. Mewakili YEAB ke forum dan sidang tersebut, Goh Chai Lee yang dipertua YEAB. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Rangkaian Pemimpin Perniagaan Muda, Forum ASEAN Next menghimpunkan pemimpin perniagaan generasi akan datang, usahawan, pelabur dan pembuat dasar bagi perbincangan panel dan sesi rangkaian. Program berkenaan antara lain meneroka isu kepimpinan mampan dan kecerdasan buatan. Di samping menyerlahkan kepentingan inovasi dan kerjasama rentas sempadan dalam membentuk masa depan ASEAN. Sepanjang sidang, delegasi berpeluang bertukar idea dengan pemimpin serantau, mendapatkan pandangan praktikal daripada pakar industri dan mengeratkan hubungan dengan rakan usahawan di seluruh ASEAN. Antarabangsa. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu keupayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula Selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sementara itu, media negara Iran melaporkan Menteri Luar Negara tersebut Abbas Araghchi mengadakan panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Arab Saudi dan Ketua Tentera Pakistan bagi membincangkan usaha diplomatik. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilapor hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Sukan. 8 pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Belait. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran dan diadakan di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Juventus terus memperkukuh jentera serangan apabila mengumumkan pembelian penyerang Perancis Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain PSG menerusi kontrak sehingga 2031. Klub Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro. Chelsea mengesahkan menandatangani pemain antarabangsa Argentina Valentin Barco kepada klub Ligue 1 Strasbourg dengan kontrak selama 7 tahun. Butiran kewangan perpindahan itu tidak didedahkan. Chelsea terus memperkukuh skuad menjelang musim baharu dengan membawa masuk pemain tengah kreatif Morgan Rogers dari Aston Villa, pertahanan Maxon Lacroix dari Crystal Palace, Marco Palestra dari Atlanta, serta penyerang Danny Welbeck dari Brighton. Pasukan kendalian Xabi Alonso akan memulakan kempen baharu dengan aksi menentang Fulham 24 Ogos ini.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

Teruskan bersama Setelah 3.3 Setelah 4.9 FM di Nur Islam Radio Runai, Wadah Terbiah Insani.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, iaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Kita renungkan lagi audah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 55 yang tafsirnya, maka bersabarlah itu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah keampunan bagi dosamu serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Di dalam Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW banyak mengajar tentang doa-doa yang mengandungi lafaz istighfar yang bertujuan untuk mengharap maghfirah ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada terdapat banyak fadilat atau kelebihan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka mengamalkan istighfar. Antaranya ada yang pertama, memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja ataupun tidak. Yang kedua, menyenangkan hati dari kegelisahan dan gundah gulana kerana dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga, memperolehi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan hasutan syaitan, kerana menghiasi lidah dengan istighfar merupakan salah satu perkara yang dibenci syaitan.

الله أكبر. Yes.

0: Marilah kita menunaikan sebaik sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jamiatur rahimakumullah.
1: Astaghfirullahalazim. Salli salatul hajat.

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun, ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli, ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan, ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu

membuatkan kita kikir. Ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisab di hari kiamat, ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk, tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati, ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti Karun, ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan, dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita kembali. Menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 20 Safar 1448 Hijriah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Tidak lupa terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Marian yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana dalam ruangan Salam Hilwah sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti.

Nursi Stereo Megahertz 93.3, 94.9. Terima kasih atas kesetiaan Audi mendengarkan Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 8.30 minit malam. Untuk seterusnya kita ikuti bersama doa sebelum membaca Al-Quran, diikuti dengan bacaan Surah As-Sajdah.

PL, demikian tadi awak telah mendengarkan bacaan surah As-Sajdah diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran, membawa kita ke pukul 8.42 minit malam. Kita renungkan seketika Auda, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang berperanan sebagai manhaj atau panduan lengkap bagi umat Islam dalam mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 174 tafsirnya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur, yaitu cahaya yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak.

Audot tu sekarang 8.50 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 20 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih menjadikan Nur Islam FM sebagai teman. Semoga Auda dianugerahkan ketenangan dan kebahagiaan yang berpanjangan, diluaskan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala hajat dan urusan. Dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT jua. Buat Auda yang diamanahkan bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas diucapkan. Semoga segala tugasan Auda berjalan lancar dan mendapatkan keberkatan dari Allah SWT jua hendaknya. Yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda.

Dan menilai sejauh mana keberkesanan pelaksanaan kuliah agama yang diadakan selepas sembahyang fardu maghrib atau pada waktu-waktu yang bersesuaian di masjid-masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Audit penilaian ini merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Dari itu, orang ramai bolehlah menyertai kaji selidik ini dengan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Haluan Agama di www.mora.gov.bn. Audit kaji selidik ini dibuka mulai 15 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 1 Julai 2026 sehingga 31 Ogos 2026. Tempoh masa yang diambil untuk melaksanakan kaji selidik ini adalah dianggarkan sekitar 10 minit sahaja. Semua maklumat dan maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan sepenuhnya serta tidak akan mendedahkan identiti responden. Data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Dan audit kerjasama dan sokongan orang ramai dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Ini makluman berkenaan kaji selidik keberkesanan kuliah-kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya kita kembali bersama dalam rancangan pengajian kitab Turath. Dan auda pendengar yang dirahmati Allah, untuk keluaran pada kali ini, ya, kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Harapandi Dahri dari College Universiti Peran Agama Seri Begawan, yang akan bersama pada kita pada malam ini membincangkan satu kitab, ya, yang akan kita ketahui selepas ini. Dan sekali lagi kita perkenalkan tamu kita pada kali ini, Yang Mulia Dr. Harapandi Dahri. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Doktor?
1: Alhamdulillah baik-baik. Haji gimana?
0: Alhamdulillah Doktor.
1: Alhamdulillah sehat. Ya?
0: Kita akan terus bersama Doktor pada kali ini, baik, insyaAllah baik, hingga ke pukul 10 malam. Dan Doktor, untuk mukadimah awal, apakah kitab yang akan kita kongsikan pada malam ini? Saya serahkan kepada Doktor untuk mulakan pengajian kitab Turas kita pada malam ini. Doktor, silakan Doktor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Nur Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khasnya kepada Haji Muhammad Jaya yang selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai semua kita, apa yang kita lakukan ini.
0: Amin, amin insyaallah.
1: Pertama sekali tentunya adalah kita tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah terhadap apa yang Allah bagi kepada kita berupa kesehatan, keafiatan, sehingga kita dipertemukan dalam sesi istilah kita adalah bedah kitab. Bagaimana mengkaji kitab, insyaAllah kitab yang kita bawakan hari ini adalah Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandaili. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat Maha

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Audah pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan. Pada rancangan kali ini kita akan menyambung semula perbincangan kita pada keluaran yang lalu, iaitu mengenai tajuk perihal kematian dan kenduri arwah. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Jakaria bin Haji Hitam, Pegawai Istinbat Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, pada keluaran yang lalu Ustaz sudah pun menerangkan mengenai perihal kematian, perihal kehidupan dan mengenai ucapan takziah. Untuk soalan seterusnya Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan lagi apakah hukum bagi ahli keluarga yang menangisi dan meratapi mayat, yakni jenazah yang sudah meninggal dunia ini? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Audah pendengar yang dirahmati Allah, menangis kerana perasaan sedih yang tidak tertahan di atas kehilangan orang yang dikasihi seperti kematian seseorang adalah diharuskan. Berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang maksudnya lebih kurangnya, kami masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Saif Al-Qain, yakni suami wanita yang menyusui Ibrahim. Rasulullah mengambil Ibrahim dan menciumnya. Sesudah itu kami masuk kepada baginda dan ketika itu Ibrahim menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Lalu mata Rasulullah mulai mencucurkan air matanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada baginda, engkau wahai Rasulullah, baginda bersabda, wahai putra Auf, sesungguhnya air mata itu rahmat, yakni kasih sayang. Kemudian air mata baginda terus bercucuran lagi. Seraya baginda bersabda, sesungguhnya mata mencucurkan air mata dan hati pun sedih dan kami hanya mengatakan apa yang diridai oleh Tuhan kami dan sesungguhnya kami sedih kerana berpisah denganmu wahai Ibrahim. Walaupun menangis itu diharuskan, tetapi menangis dengan meratap atau menjerit-jerit, menarik rambut, memukul-mukul pipi, memukul dada atau mengoyak-ngoyak baju dan lain-lain adalah haram. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang sedemikian diancam dengan siksaan yang berat, sebagaimana sabda baginda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Maksudnya tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak baju dan berteriak-teriak seperti memanggilnya orang jahiliyah. Menangisi mayat dengan meratapi dan memanggil-manggil dengan ucapan, wahai sandaranku, wahai sandarankunya, wahai kemuliaanku, wahai orang yang baik pekertinya, wahai kesayanganku, dan seumpamanya akan menjadi sebab mayat tersebut tersiksa. Perkara ini juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang maksudnya lebih kurangnya, apabila ada seseorang yang meninggal kemudian ada orang yang menangisinya mengatakan, wahai jabalah, wahai sayyidah, duhai pujaanku-nya, duhai kemuliaanku atau sebagainya, nescaya ada dua malaikat yang ditugaskan kepada mayat itu menusuk-nusuk badan mayat tersebut dengan mengatakan, apakah benar engkau adalah gunung? Apakah benar engkau adalah yang mulia? Jadi dalam hal meratapi menangis tadiannya saudara pengurusia, ya, kalau sekiranya ahli keluarga kan menangis pun indah pak, dia jadi masalah. Cuma menangis satu biar biasa-biasa saja, janganlah sampai orang kata ini terubah-ubah atau berlebih-lebihan sampai berteriak-teriak, memukul-mukul apa dan sebagainya. Wallahu'alam.
0: Terima kasih Ustaz. Ini mengenai majlis kenduri arwah pelancong Ustaz.

0: Pada kebiasaannya, apabila ada kematian, majlis tahlil atau kenduri arwah akan diadakan oleh keluarga orang yang meninggal dunia. Keluarga tersebut menjemput orang-orang hadir yang terdiri daripada keluarga, sanak saudara dan sahabat handai ke rumah si mati bagi membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Yasin, bertahlil dan sebagainya untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Selepas acara tersebut, semua tetamu yang hadir dijemput untuk menikmati jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Jadi Ustaz, apakah amalan sedemikian ini sesuai dengan kehendak hukum syarak? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengerusi. Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam sangat menggalakkan berbuat kebajikan seperti bersedekah, memberi makan dengan mengundang orang ke rumah dengan tujuan silaturahim, ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa beramai-ramai memohon rahmat bagi si mati dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Tafsirnya, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Menurut Ibnu Hajar, adalah sunat bagi jiran si mati sekalipun bukan berasal dari negerinya atau bukan ahli keluarga si mati menyediakan makanan yang boleh mengenyangkan ahli keluarga si mati pada hari tersebut sehingga ke malamnya. Begitu juga sunat bagi keluarga si mati yang jauh berbuat demikian kerana ahli si mati ketika itu diselubungi oleh kesedihan di atas kematian tersebut. Jadi jika dilihat pada kebiasaan kenapa majlis kenduri arwah itu diadakan ialah bertujuan untuk memohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi si mati dengan mengajak dan membawa orang ramai khususnya sanak saudara supaya berdoa untuk si mati supaya si mati mendapat rahmat daripada doa tersebut. Selain itu juga ia dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan di antara kalangan sanak saudara dan kerabat serta jiran. Maka dari sudut ini, mengadakan majlis kenduri arwah itu adalah suatu perbuatan yang baik dan digalakkan oleh Islam. Walau bagaimanapun, supaya tujuan kenduri tersebut selaras dengan kehendak agama, janganlah ia dianggap bahawa ia dibuat sebagai suatu perkara hak bagi si mati yang mesti ditunaikan oleh keluarganya. Begitu juga jemuan itu jangan dianggap sebagai suatu perkara agama yang disyariatkan. Jelasnya di sini, mengadakan kenduri arwah dan membuat jamuan itu jika tujuannya untuk membalas budi baik kepada orang dan jiran kepada si mati serta menghubungkan silaturahim, jadi tidaklah menjadi kesalahan dalam agama. Yang lebih elok dan sunat pula, apabila kaum kerabat dan jiran menghantar makanan kepada ahli si mati sebagai tanda simpati untuk meringankan beban mereka kerana ahli si mati ketika itu dalam keadaan sibuk menguruskan perkara-perkara si mati. Inilah yang sebenarnya wajar dilakukan oleh orang Islam dalam usaha meringankan bebanan keluarga si mati dan di antara cara menghiburkan mereka. Inilah juga perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada baginda berita kematian Ja'far bin Abi Talib. Baginda bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum aw amrun yashghaluhum." Maksudnya ya, buatkanlah makanan oleh kamu untuk ahli keluarga Ja'far yang telah meninggal kerana telah datang kepada mereka perkara yang membuat mereka sibuk disebabkan ditimpa kematian itu. Jadi alhamdulillah saudara pengurus, alhamdulillah di negara kita ini timbul pula budaya baru dalam usaha meringankan beban dan menghiburkan keluarga yang ditimpa kematian itu. Namun caranya bukan dengan menghantar makanan tetapi dalam bentuk yang lain, iaitu memberikan sampul-sampul surat sambil menziarahi keluarga. Sampul-sampul itu berisi wang yang berbeza-beza jumlahnya untuk diberikan kepada keluarga si mati sebagai tanda simpati kita ni. Yang lebih menarik lagi, ianya bukanlah terhad dilakukan oleh kaum kerabat dan jiran-jiran sahaja, malahan juga rakan taulan dan siapa saja dengan tidak mengira jauh ataupun dekat. Jadi budaya seumpama ini sesuai dengan kehendak sunnah seperti di atas yang wajar kita amalkan dan kekalkan. Wallahu'alam.
0: Terima kasih Ustaz. Mengenai mengadakan majlis kenduri arwah ni Ustaz, adakah dimestikan mengadakan 3 hari turut-turut, makan 7 hari, makan 4

0: 30 hari dan sahaul, yakni setahun, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, saudara pengungsi. Sebahagian orang mengadakan kenduri rohani sehingga 40 hari. Jadi amalan sedemikian nampaknya tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Mujahid. Apabila seseorang itu mati, maka langit dan bumi akan menangis di atas kematiannya selama 40 pagi. Kerana bumi dan langit kehilangan seorang hamba Allah yang sentiasa mengimarahkan bumi dengan rukuk dan sujud. Manakala langit pula kehilangan ucapan tasbih dan takbir. Menurut Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa apabila seseorang mukmin meninggal, dia ditangisi oleh tempat ibadatnya di bumi dan tempat naik amalannya yang baik di langit. Islam sangat menggalakkan orang hidup, terutama kepada anak-anak dan keluarga terdekat yang lain, supaya sentiasa membaca Al-Quran, doa dan zikir, dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada keluarga, sanak saudara dan sahabat handai yang telah meninggal. Pada hakikatnya, membaca Al-Quran, bertahlil dan seumpamanya itu tidak hanya terhad atau terikat dengan 7 hari, tidak terikat 40 hari atau disebut sebagai makan haul setahun. Bahkan bacaan-bacaan tersebut sepatutnya sentiasa diamalkan sepanjang masa, supaya ibu bapa dan keluarga yang telah meninggal itu mendapat rahmat, ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana yang dinanti-nantikan oleh mereka. Hal ini telah digambarkan dalam sebuah hadis yang maksudnya lebih kurang, umpama orang mati itu dalam kuburnya seperti orang karam yang berpaut dengan apa sahaja. Dia menanti doa daripada anak atau bapa atau saudara atau kerabat, dan sesungguhnya doa itu masuk ke dalam kubur si mati, iaitu doa daripada orang yang hidup yang berupa cahaya seperti gunung besarnya. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih, Ustaz. Seterusnya, Ustaz, adakah doa yang tadi bacakan, yakni pahalanya itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, ya. Abu Al-Ijji Al-Dimishqi menyebutkan dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, puasa, sembahyang atau sedekah untuk dijadikan pahalanya kepada orang lain, sama ada yang telah mati dan yang hidup, adalah harus. Pahala tersebut juga sampai kepada mereka. Begitu juga pendapat ulama Syafi'iyah, bahawa doa yang dihadiahkan kepada orang mati dan orang hidup akan sampai kepada mereka, sama ada kepada keluarga yang dekat atau jauh dengan wasiat atau sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa doa orang yang hidup kepada orang yang telah mati itu memberi manfaat kepada si mati. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Begitu juga dengan bersedekah, pahala sedekah tersebut akan memberi manfaat kepada si mati jika diniatkan sedemikian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya, adakah sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang yang meninggal apabila disedekahkan sesuatu untuknya? Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, maksudnya, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, pada masa kematian ibunya, dia tidak berada di sisinya. Lalu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang aku tidak berada di sisinya. Oleh kerana itu, adakah sesuatu boleh memberi manfaat kepadanya jika aku mensedekahkan sesuatu itu untuknya? Baginda bersabda, ya. Sa'ad berkata, maka sesungguhnya aku bersaksi kepada engkau bahawa kebunku yang berbuah itu adalah sedekah untuk ibuku. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih, Ustaz. Untuk akhirnya, Ustaz, mengenai memberi uang kerana menyembahyangkan jenazah, apakah hukum mengenai perkara ini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Masih, Ustaz pengurus, ya. Kadang-kadang menguruskan mayat ini menggunakan perbelanjaan yang banyak, kerana keluarga si mati akan memberi wang kepada orang-orang yang menyembahyangkan mayat tadi ini. Jadi berhubungan dengan perbelanjaan ini, jika orang yang memberi itu bukan ahli waris seperti kaum kerabat yang terdiri daripada

0: zawil arham, anak menantu atau sahabat-sahabat si mati, dan harta yang diberikan itu pula bukan daripada harta si mati, maka hukumnya adalah harus diberikan kepada orang-orang yang menyembahyangkan mayat, membaca Al-Quran dan tahlil dengan maksud pahalanya untuk si mati. Jika yang memberi wang itu terdiri daripada ahli waris, yang wang diberikan itu pula ialah harta atau wang pusaka, yakni wang warisan, maka hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada semua ahli waris yang berkenaan. Sekiranya hal ini terjadi, perlu juga diingat bahawa hendaklah penggunaan wang atau harta pusaka itu tidak menjejaskan perkara-perkara wajib bagi si mati seperti menunaikan wasiat, zakat, hutang dan lain-lain. Maka dalam hal ini, sama ada pemberian berupa wang atau seumpamanya kepada orang yang menyembahyangkan, pada pembaca-pembaca Al-Quran atau kepada jemputan yang hadir yang turut mendoakan si mati, jadi pemberian wang tersebut boleh sahaja diterima sebagai sedekah kerana si mati, bukannya upah sembahyang. Jadi si penerima juga boleh membuat pilihan, sama ada ia menerima sedekah tersebut atau menerimanya kemudian, atau ia menerimanya kemudian disedekahkannya semula kepada keluarga si mati. Ini yang elok, kiranya keluarga si mati itu lebih memerlukannya atau sangat berhajat kepada wang berkenaan. Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah, demikianlah tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Zakaria bin Haji Hitam, Pegawai Istinbat dari Jabatan Mufti Kerajaan, bagi episod keluaran Irsyad Hukum pada kali ini. Semoga penerangan yang telah disampaikan tadi dapat menambahkan lagi ilmu kita ini tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perihal kematian dan kenduri arwah. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustaz.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan tajuk yang lain lagi. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: doa untuk kebahagiaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dipetik dari surah Al-Furqan ayat 74.
1: Daripada Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa sesudah solat subuh sedangkan kedua kakinya masih dalam keadaan berlipat sebelum ia bercakap-cakap membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan ditinggikan baginya 10 darjat, dan pada hari tersebut dia terpelihara daripada setiap yang tidak diingininya dan dijaga daripadanya gangguan syaitan, dan tidak ditimpakan ke atasnya dosa pada hari tersebut kecuali jika dia syirik kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Kita beralih kepada ahli panel tadi yang ketiga, iaitu Al-Fadilah Dr. Widad. Dan Dr. Widad, ya, bilakah connection kita ini dengan Allah, iaitu hubungan kita dengan Allah ini sepatutnya bermula untuk kanak-kanak ini, Doktor? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidna ilman wa ruzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mulia Tuan Pengerusi Ustaz Yusri, ahli-ahli panel yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, isu yang diketengahkan dan isu yang ingin saya lontarkan ataupun yang ingin dibahaskan adalah mengenai bila mana atau ketika manakah masa yang sesuai. Saya tidak akan ambil masa yang panjang sebab saya mendapat warning sudah bukan dari sini saja untuk hanya tidak memakan masa orang lain, tapi saya dapat warning dari seberang sana, khas dari mama saya di Malaysia. Jangan ambil masa orang, please. Orang ambil masa kita ni, tidak apa-apa. Atau, kira pesanan, okey? Ingatkan saya dalam masa 5 minit, insyaAllah saya akan cuba wrap up. Baik. Bilakah masa yang sesuai? Bila kadang-kadang kita ni tertanya-tanya? Bila sepatutnya kita ni introduce atau establishkan connection with Allah ni, kita ni cuba memperkenalkan kepada anak-anak kita ni? Bila? Persoalannya. Persoalan ni suka saya untuk bawakan atau di mana-mana juga saya selalu menekankan, saya suka untuk menekankan kerana awareness untuk memperkenalkan connection dengan Allah kepada anak-anak syurga ni kurang sedikit dalam masyarakat kita ni. InsyaAllah pelan-pelan saya yakin insyaAllah ada, pasti ada, dipermudahkan oleh Allah, tapi saya lihat pada ketika ini mungkin ada sedikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana persoalan pertama atau isu pertama, challenge-nya adalah kerana connection with Allah ni isu yang besar. Anak ni masih kecil. Untuk memahami tauhid, isu hukum Allah, Allah suruh buat macam mana, jangan buat macam mana, ia merupakan terlalu besar untuk anak-anak kecil, habam. Baik, susah untuk kita ni ajar. Atau persoalannya ia terpayah orang kan introduce, biar tiap ia nanti basar mungkin dalam 10-12 tahun nanti pandai-pandai tatu ia sendiri. Sekolah agama kah, di luar-luar tu ada program kah yang masuk, pandai tatu nanti kenal tatu ya Allah. Ataupun seminggu sekali nanti kita ni buat tahlil, tahu tatu ya. Seminggu sekali atau kita ni baca Yasin misalnya, berkumpul keluarga dan anak-anak ya tatu. Amat satu tah sesuai mungkin, tidak mahu pressure dan sebagainya. Saya katakan, memperkenalkan connection with Allah kepada anak-anak syurga bukanlah sesuatu yang membebankan. Malah sesuatu yang menyeronokkan. Atas pengalaman saya sendiri, Allah kurniakan, indah banyak anak itu baru seorang, tetapi ada anak-anak syurga yang lain yang turut serta. Kami mengadakan program, misalnya program Tadabbur, Tadabbur Al-Quran, kita ni cuba untuk terapkan, kenalkan Allah itu kepada anak-anak syurga kadang-kadang yang baru umurnya 2 tahun, 3 tahun. Tetapi bila bercakap mengenai Allah, hati mereka begitu bersih untuk menerima tauhid Allah itu, senang diorang menerima. Banyak pulang persoalannya, di mana, kenapa dia nampak? Nanti hari raya ia datang, how can we see Allah? You know, something yang question yang macam mana yang kita ni perlu jawab. Sebagai parents, sebagai pendidik, sebagai masyarakat yang ada anak-anak kecil, anak-anak syurga, perlu ada ilmunya akan bagaimana untuk attend diorang ini. Jangan biar persoalan diorang ini tergantung. Kita ni akan dapati diorang punya penyerapan tauhid Allah ini, pengukuhan pada waktu umurnya masih kecil ini. InsyaAllah. Kerana apa saya katakan, connection with Allah bukanlah sesuatu.

Sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru mungkin payah kita ni kan develop benda ni. Barulah kat benda ni. Tetapi sebenarnya kalau kita refer kepada Suratul A'raf, saya petik ayat 172, sama-sama nanti boleh rujuk.

0: ربي صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, audio demikian tadi kita ikuti secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kembali ke studio Nur Islam FM bersama saya menerusi ruangan salam subuh. Kami mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh dan selamat beribadah kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air.

0: Alhamdulillah, Auda, di pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 20 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 hari bulan Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah berakhirnya waktu subuh hari ini ialah pada pukul 6.17 minit pagi bagi daerah Bunai Muara dan Temburung. Bagi daerah Tetempula akan berakhir pada 6.18 minit pagi dan bagi daerah Belait masa waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.20 minit pagi. Jadi didoakan para pendengar Nurisam FM semua dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan urusan ibadah Auda dipermudahkan. Jadi kita hiasilah pagi dan subuh kita ni dengan zikir dan doa serta selawat. Auda, yang dikongsikan untuk secara sebagai renungan kita bersama semasa sembahyang fardu subuh tadi ialah nikmat masa. Dan antara nikmat masa ialah kita mendapatkan masa yang berkualiti, masa yang bermanfaat untuk melakukan benda-benda yang berfaedah, perkara-perkara yang berfaedah. Jadi moga kita tergolong dalam kalangan yang menguntungkan daripada kita tergolong daripada kalangan yang rugi. Jadi pilihlah perkara-perkara yang baik daripada membuat perkara-perkara yang kurang baik. Jadi tanda-tanda kita mendapat nikmat masa yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan pagi ini, di subuh ini, menjadi permulaan yang baik bagi kita bersama. Semoga Allah melapangkan segala rezeki dan nikmat bagi kita dan memberkati setiap usaha kita. Teruskan bersama Nur Islam FM. Mendengarkan di Nur Islam FM ini, kita keudarakan doa, zikir dan selawat. Dan sekarang kita ikuti dulu alunan tausyih di subuh ini. Teruskan mendengarkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.
1: Allahumma salli wa sallim

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun, ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli, ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan, ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir, ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat, ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk, tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati, ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun, ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan, dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.